0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: All my life

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
8: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here?
9: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnawire Papua Tengah pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, cuaca di hari ini ya panas sekali ya. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang mau berakhir pekan ya, yang mau jalan-jalan sama keluarga, hati-hati aja di jalan. Ya, kiranya kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga Anda semua ya. Oke, Martin, cukupin dulu kebersamaan Martin di hari ini karena kurang lebih Martin sudah menemani Anda semua dari pukul 5 hingga saat pagi hari ini ya. Apabila masih ada kekurangan dalam menghadirkan musik hiburan, Martin minta maaf yang sebesar-besar Anda semua. Edisi siaran 8 Agustus 2026.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

0: BRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ip Gitaf dengan terpikat senyummu. Senyuman siapa? Senyuman Ronald pasti. Kenapa? Iya, masih stay ya di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Kita lagi stay-nya dengan Pro 2 Hitlist seperti biasa sampai nanti di jam 12 ya, bareng Ronald, Kakak Martin juga kayaknya ya, sampai nanti di jam 3 sore ya Kakak. Iya. <Yes. laughs> Iya. Yeah. Seperti biasa kita stay-nya di Pro 2 Hitlist, nanti beragam lagu-lagu hiburan, top chart, top global, Indonesia top 20, internasional top 20, Billboard bakal Ronald play untuk kamu, bahkan top 50 Spotify. Tidak, ini di jam 11 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 12, putar lagu-lagu populer. Iya, iya, oke. Kakak, musik premier jam berapa kakak? Oh ya. Oke teman-teman Pro 2 ya, kita bakal stay lagi di musik premier habis ini teman-teman.

0: Juli ya.
1: Sebenarnya untuk Kemlu sendiri juga ada terminologi atau visi dari kebijakan luar negeri kita yang dikedepankan oleh Pak Menteri Luar Negeri, Pak Sugiono, yaitu dynamic resilience.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Oke, teman-teman Pro 2. Waktu di studio kami menunjukkan pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Yang sesaat lagi nih kita akan mengikuti ya siaran Musik Planner yang akan dirilis dari Pro 2 FM Jakarta, dan kita akan akhiri untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini, guys.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenzel, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2 ya. Mohon maaf Musik Planner ya, ternyata Rono lupa info nih, sebenarnya udah pindah jadwal ternyata. Yang biasanya kamu dengar di jam 11 nih teman-teman Pro 2, nanti bakalan kamu dengar Musik Planner itu di jam 6 sore teman-teman Pro 2. Untuk musik Planner hari ini ya gengs ya, nanti akan ada penyanyi wanita cantik nih, penyanyi pendatang baru juga ya, namanya Chico Radela ya, Chico Radela Mua ya, enggak ya, Chico Radela aja. Ya nanti bakal kalian dengarkan atau ikuti Musik Planner nanti di jam 6 sore. So kita masih stay di Pro 2 Hit List teman-teman Pro 2 ya. Karena Ronald juga udah siapin list-list lagu favorit kamu semua nih teman-teman. Lagu-lagu top chart, top global nih udah Ronald siapkan untuk kamu. Ya bareng Ronald di Pro 2 Hit List menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie.
4: Indonesia Pro Indie.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: five. Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

0: Himalaya.
1: Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrinotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: for kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih di santai siang nih teman-teman Pro 2 bareng Ronald ya, masih stay menemani kamu semua tentunya, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz di santai siang, teman terbaik kamu.

update informasi dulu nih untuk kamu semua teman-teman Pro 2, di mana Ketua Dewan Pembina Formas Hasyim Jojo Hadikusumo ini menegaskan program makan bergizi gratis akan terus berjalan nih teman-teman Pro 2. Menurutnya program tersebut merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas pemerintah. Hasyim mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo, di mana program MBG disebut bukan sekedar janji kampanye karena telah diperjuangkan Prabowo sejak lama. Hasyim juga yang juga merupakan utusan khusus presiden bidang iklim dan energi turut menanggapi kritik mahasiswa terhadap MBG, di mana menurutnya sebagian mahasiswa belum memahami secara utuh latar belakang pemikiran yang melahirkan program tersebut. Karena itu Hasyim berencana mendatangi kampus untuk menjelaskan latar belakang lahirnya MBG kepada mahasiswa, di mana langkah tersebut diharapkan memberikan pemahaman lebih lengkap mengenai tujuan program yang dijalankan pemerintah. Hasyim kembali menegaskan MBG akan tetap berjalan selama Prabowo memimpin Indonesia, di mana program tersebut merupakan janji kampanye yang akan terus dijalankan sepanjang pemerintahan Prabowo berlangsung. Dan menurutnya keberlanjutan program dapat berubah apabila Prabowo tidak kembali memimpin setelah pemilu 2029. Oleh karena itu, masyarakat nantinya dapat menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut melalui proses demokrasi.

0: Explode FM.
1: Explode FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: hold up, stop.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Akurasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Udah saatnya untuk Ronald pamit ya gengs ya. So kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang enggak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course I'll see you guys. Bye bye.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: aku kembali.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
0: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: sampai kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Info Prodo FM.
4: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2 informasi pertama, band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Dan menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Berbeda dari tour sebelumnya, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hits lintas generasi. Setelah Taiwan, The Massive dijadwalkan melanjutkan tour menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura sebelum kembali menggelar konser di Jakarta.

informasi terakhir teman Pro 2, Seungmin dipastikan tidak mengikuti sejumlah agenda promosi comeback Stray Kids karena masih menjalani perawatan rehabilitasi sesuai anjuran medis. JYP Entertainment menyampaikan pengumuman tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar di hari Jumat 7 Agustus 2026. Agensi menjelaskan keputusan tersebut berlaku untuk beberapa kegiatan promosi mini album terbaru Stray Kids bertajuk This and That, di mana mini album tersebut dijadwalkan resmi rilis pada 7 Agustus pukul 13 waktu Korea Selatan.

Sebelumnya pada Maret lalu, JYP Entertainment mengungkapkan Seungmin diduga mengalami retak akibat tekanan pada pergelangan kaki kirinya. Setelah pemeriksaan lanjutan, diagnosis tersebut dipastikan sehingga ia harus mengurangi sejumlah aktivitas selama menjalani pengobatan dan pemulihan. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Sesaat lagi teman Pro 2 ya, Suci akan ajak kamu untuk kita ikuti chart top 20 Indonesia dan juga top 20 chart internasional, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2. Masih teman sama Suci ya di Indonesia Top 20 dan nantinya juga dilanjutkan dengan International Top 20. Temani kamu teman Pro2 selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. So, kita langsung aja teman Pro2 ya untuk di Indonesia Top 20 minggu ini di posisi 20 ada lagu dari Bersenabes tadi Hari Paling Spesial.

ada lagu dari Tulus Teh Hijau. Ini Suci ingat banget ya teman Pro 2 waktu dirilis ini banyak yang menerka-nerka. Apakah Tulus mengeluarkan single dengan judul Teh Hijau karena ada unsur tehnya di dalam? Tapi ternyata setelah didengarkan teman Pro 2 ya dan dicerna baik-baik, liriknya ternyata tidak ada sama sekali ya teman Pro 2. Dan kayaknya perilisan lagu ini mengobati rindu ya para penggemar Tulus di luar sana yang memang sudah sangat menanti karya terbaru dari Tulus teman Pro 2. Oke, dari posisi 19 kita lanjut lagi teman Pro 2. Di posisi 18 ada lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 17 minggu ini ya, lagu dari Sheila on 7 yang akhirnya comeback lagi dengan single sederhananya teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat dari posisi 19 di minggu kemarin. Lanjut kita ke posisi 16 teman Pro 2 ya. Di minggu ini ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

di bawah hujan, teman Pro 2 dari Incita via menempati posisi 15 di minggu ini, dan di posisi 14 ada lagu dari Bernadia lagi, ada Rabun Jauh.

2 di posisi 13 ada lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Kayaknya Juicy Lucy ini gak pernah gagal ya, bikin galau apalagi untuk anak-anak Gen Z. Ya lagu-lagunya semua melo-melo dan kayaknya ngena banget di hati teman Pro 2. Apakah sekarang? Kita lanjut lagi ya, di posisi 12 minggu ini ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Itu dia teman keluar dua di posisi 11 minggu ini ya. Ada lagu dari Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Kita juga senang ya dengar suaranya Raisa sama Mas Ariel ya. Kayaknya perpaduan yang cocok banget. Apalagi suara Raisa yang lembut banget. Kayaknya permisi dulu kalau mau masuk telinga ya teman keluar dua. Oke, kita sudah ke posisi 10 ya teman keluar dua di minggu ini. Ada lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.

Itu dia teman-teman, berdua di posisi 9 di minggu ini untuk Indonesia Top 20 ya, lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Kita lanjut lagi ya, di posisi 8 minggu ini ada lagu dari Virgon, Tak Setara.

Itu dia teman Pro 2, lagu dari Eno featuring Ari Lasmana dengan sesi potret ya teman Pro 2, menempati urutan 7 di minggu ini. Kita lanjut di posisi 6, ada lagu dari Marion Chola, Bebal.

Itu dia lagu dari Ada Govinda featuring Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua, menempati posisi 5 di minggu ini. Dan kita ke posisi 4, teman Pro 2, ada lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali.

posisi 3 itu teman pro 2 lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu. Dan kita sudah sampai di posisi 2 ya minggu ini. Kira-kira ada siapa nih teman pro 2 ya yang menempati posisi 2 di minggu ini. So langsung saja, ini dia lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

2022 di posisi 2 ya, lagu dari NPD I Love You But You Love Be Love Me. Ya, lagu kedua dari NPD ya, yang tidak disangka-sangka ternyata grup ini cocok juga ya. Karena kan awalnya mereka ini konten kreator ya teman Pro 2, terus tiba-tiba langsung jadi grup musik dan ternyata suaranya enak juga teman Pro 2 ya. So, kita sudah di posisi 1 ya teman Pro 2. Siapa nih yang menempati posisi pertama untuk Indonesia Top 20 di minggu ini? Ini dia posisi pertama, ada Farel Hilal dengan Keliling.

22 ya, yang menempati posisi 1 di minggu ini untuk Indonesia Top 20 ada lagu The Farel Hilal dengan Keliling. Dan Suci akan bacakan lagi ya teman 22 dari posisi 20 sampai posisi 1 di minggu ini. Di posisi 20 ada lagu dari Bersena Bestan di hari paling spesial. Posisi 9 Teh Hijau dari Tulus, Bernadia dengan Laut yang Tenang berada di posisi 18. Di posisi 17 Sederhana dari Sheila on Seven, Adrian Khalif dengan 2001 kali menempati posisi 16. Di posisi 15 Berusaha di Bawah Hujan dari Itjita. Rabun Jauh dari Bernadia menempati posisi 14, di posisi 13 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas menempati posisi 12, dan di posisi 11 ada lagu dari Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 10 teman 22 ada lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur menempati posisi 9, dan Tak Setara dari Virgon menempati posisi 8. Di posisi ke-7 ada lagu dari Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Di posisi 6 lagu dari Marenjola dengan Bebal. Di posisi 5 ada lagu dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica dengan Terbelah Jadi Dua. Seribu Kali dari Gia Indrawari menempati posisi 4. Di posisi 3 ada lagu dari Salma Salsabil, Hacu. Posisi 2 ada lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Dan di posisi pertama minggu ini lagu dari Farel Hilal, Keliling. Thank you juga buat kamu teman 22 ya yang sudah request lagu-lagu yang ada di Indonesia Top 20 minggu ini ya. Dan jangan lupa untuk terus request lagu artis kesayangan kamu, lagu kesukaan kamu pokoknya minggu ini ya teman 22. Boleh langsung request di IG-nya RRI Nabir. Dan thank you juga buat para label, ada Tulus Company, ada 507 Record, Emotion Entertainment, Ijitaf Music, Juni Records, Musical Studio Hits Record, Dr. M, Universal Music Indonesia, dan juga My Music Record. So, jangan kemana-mana teman-teman berdua, setelah ini Suci masih akan temani kamu ya. Kita lanjut lagi di International Top 20.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria.
4: Teman terbaik kamu.
2: Yay, welcome back to Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci, teman Pro2 di sore hari ini ya. Kita lanjut lagi di International Top 20, temani kamu 1 jam ke depan, teman Pro2. Chart minggu ini, teman Pro2, kita buka di posisi 10. Ada lagu dari Irene dengan Biggest Fan.

Ya, ternyata Mon Pro 2 di posisi 19 ya. Pendatang baru ada lagu dari Yeonjun dengan Ice Cream. Lanjut, di posisi 18 ada lagu dari Heart to Heart, Lemon Tank.

Itu dia di posisi 17.82 minggu ini ya, lagu dari BTS Come Over. Kita lanjut di posisi 16 ada lagu dari Baby Monster Cho.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 15 minggu ini, lagu dari Cat's Eye dengan Pinky. Lanjut kita ke posisi 14 ya. Di minggu ini ada lagu dari Eyelid dengan It's Me.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 13 ya, lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Day teman Pro 2. Lagu ini kayak berseliweran beberapa waktu lalu ya di berbagai media sosial, bahkan dijadikan sound trend dari satu video ya yang sempat hits banget beberapa waktu belakangan ini di TikTok khususnya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ke posisi 12 minggu ini, ada lagu dari Stray Kids dengan Stay.

ya teman Prodo di posisi 11 minggu ini untuk International Top 20 ya, lagu dari Zayn dengan Sad Ways. Kita lanjut ke posisi 10 teman Prodo minggu ini, ada lagu dari Ekmu, Joy Sorrow, A Beautiful Heart.

2022 9 minggu ini lagu dari BTS Swim. Kita lanjut ke posisi 8 ada lagu dari Benson Boone If You Still Love Me.

level 2 di posisi 7 ada lagu dari Blackpink dengan Go. Kita lanjut di posisi 6 minggu ini ada lagu dari Olivia Rodrigo The Cure.

82 di posisi 3 minggu ini, lagu dari Bruno Mars dengan Rick Zirol ya, menempati posisi 3. Kita lanjut ya, sudah di posisi 2 minggu ini. Ini dia Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

sampai ya di posisi pertama di minggu ini teman pro 2. Ini dia Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

dari Cat's Eye. Eilid dengan It's Me menempati posisi 14. Di posisi 13, Drop Dead dengan dari Olivia Rodrigo. Stray Kids dengan Stay di posisi 12. Di posisi 11 ada lagu dari Zayn dengan Sad Ways. Posisi 10, Joy Soro A Beautiful Heart dari ACMO. BTS dengan Swim menempati posisi 9. Di posisi 8, Benson Boone If You Still Love Me. Blackpink dengan Go menempati posisi 7. Di posisi 6, The Cure dari Olivia Rodrigo. Di posisi 5 ada lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might. Celebration dari Lisa Rafim menempati posisi 4. Di posisi 3 ada lagu dari Bruno Mars dengan Rick Zerol. I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift menempati posisi 2. Dan di posisi pertama minggu ini, teman pro 2 ya, lagu dari Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Thank you buat kamu teman pro 2 yang sudah request ya lagu-lagu yang ada di International Top 20. Jadi buat kamu teman pro 2 yang tidak mau ya artis atau mungkin lagu kesukaannya keluar dari posisi 1-20, jangan lupa untuk selalu request di RRI Nabire. Thank you juga buat para label, ada SM Entertainment, Big Hit Music, ada juga YG Entertainment, Hype Labels, Believe Lab, Given Records, JYP Entertainment, Mercury, Benson Record Lab, dan juga ada Atlantic Records serta Universal Music.

National Top 20 ya, dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat terus dengerin Pro 2 Nabila teman Pro 2, karena setelah ini Suci masih bakal temani kamu dengan berbagai program menarik lainnya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sos FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Lebih sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nyala salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Waduh.
1: Dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang
0: terkena
1: musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja. Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini,
1: iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya.
1: Dan
0: wah,
1: dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul. Kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wish list yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu biasanya. Jadi endorse kan?
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa jualan, tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya. Buat siap. Kamu tuh mau berdua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini tuh ngobrol dua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan nggak cuma nyanyi ya, jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu, terus dia merambah ke musik dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Ini yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok nanti follower akan dengerin, itu juga nggak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut descriptionnya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak gitu nyambung ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa
0: gitu. Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke. Okay.
1: Atau dia bilang musiknya duluan first duluan refnya nanti versi di belakang kan ada ya, tiba-tiba
0: ada.
1: Dia ref duluan
0: yeah.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan dulu lagu itu 4 menit 5 menit ada yang 7 menit kan biasa-biasa aja,
0: sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau nggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus ya udah clear artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke, berarti langsung ya dia?
1: Langsung, sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: ya,
1: dia
0: ya.
1: Mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Iya. Wih menarik banget sama berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan, yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget.
1: Notasi
0: tuh.
1: Banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, tamu perduan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak?
0: Itu ya udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: Ingat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: tiga lah ya, sekolah, nyanyi, terus abis itu
1: host,
0: influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja nggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, ya kan, Palembang Icon, gitu. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat isi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: Waduh,
2: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: sekitar
2: 2
1: semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi,
0: produser
2: dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: gitu
0: ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Nah,
2: gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen Z.
0: Gen Z 2011. Wow, oke. 2000.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gue puter langsung di radio nih.

0: Gimana perasaan kamu?
1: Aku seneng banget dong. Hey. Of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan.
3: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu sama doinya, cuman belum kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
3: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
3: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong
0: nih. Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu, keluarkan tapi di timing yang tepat.
0: Di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru putus, misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalau
0: keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun, kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
3: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak, gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
3: targetnya.
0: Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini. Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan. Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun. Aku cuma ingin
3: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
3: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu. Keren banget sih. Ih gokil. Keren.
3: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah?
1: Homeschooling. Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline. Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat. Atas semua yang kamu inginkan. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya. Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
3: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
3: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua ya. Jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
3: Dan semoga lagi syuting ini lagi syuting.
1: Worth it, worth it, shooting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
3: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
3: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
3: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue David Prada, cabut dulu.
3: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
2: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 90.1 teman terbaik kamu. Balik lagi di Prodo Nabire, teman Prodo ya. Kita sudah ikuti Music Trainer hadir lagi dari Prodo Jakarta. Suci masih teman kamu teman Prodo di segmen Sore Ceria ya, sampai nanti di pukul 8 malam ya, lanjut dengan segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, stay tune aja bareng Suci di Prodo Nabire, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produen FM.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

Jadi Produna Bina Teman Terbaik Kamu. Teman Produ Hi-Fi akhirnya merilis karya original pertama bersama vokalis barunya, ada Casey Nantia, Teman Produ. Setelah beberapa waktu tampil di berbagai panggung dengan formasi terbaru, nah mereka kini resmi ya memperkenalkan single berjudul Main sebagai awal babak baru perjalanan musik grup tersebut. Masih mempertahankan nuansa pop hangat Teman Produ yang memang menjadi ciri khas Hi-Fi Teman Produ ya. Dan single Main ini hadir dengan melodi ceria dan lirik yang mengajak pendengar untuk menikmati setiap proses kehidupan. Meskipun memang terdengar seperti lagu tentang percintaan, buat kamu yang memang sudah dengar singlenya Teman Produ ya, Hi-Fi ini menjelaskan bahwa makna lagu ini jauh lebih luas, yaitu tentang memilih berdamai dengan keadaan demi menjaga hal-hal yang paling berharga dalam hidup. Dan pesan yang diusung lagu ini Teman Produ tidak hanya relevan untuk hubungan asmara, tapi juga bisa diterapkan dalam keluarga, persahabatan, sampai dunia pekerjaan. Dan melalui single Main, Hi-Fi ini pengen mengingatkan kepada bahwa di balik berbagai tantangan Teman Produ ya selalu ada alasan untuk terus melangkah dan menghargai setiap perjalanan yang dijalani. Single ini juga menjadi kolaborasi perdana Hi-Fi Teman Produ dengan Widi Puradireja yang memang dipercaya sebagai penulis lagu sekaligus produser. Tidak hanya dari sisi musik, video klipnya pun tampil berbeda dengan mengandalkan proses post-production dan juga visual yang lebih eksploratif, mengangkat kisah para pekerja yang bergulat dengan rasa lelah, jenuh, hingga

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Pakai hema Gucci.
1: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

bisnis global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 17,8 triliun. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis, dilansir dari Variety Sabtu 8 Agustus 2026. Film yang dibintangi oleh Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,6 triliun dari pasar domestik. Pencapaian tersebut menjadikan The Odyssey menjadi film pertama Nolan yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Menjadi daya tarik bioskop hingga musim gugur. The Odyssey menjadi film kelima pada tahun 2026 yang berhasil meraih pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Film tersebut menyusul Spider-Man Brand New Day, Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, dan My Girl. Informasi terakhir, Teman Pro 2, peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Dalam keterangannya, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon mengatakan bergabungnya Timor Leste merupakan hasil dari proses kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan. Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan, relevansi, perdamaian, dan stabilitas ASEAN. Menurutnya, kawasan harus mampu menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama yang lebih erat. Peringatan Hari ASEAN ke-59 dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Tahun ini peringatan berlangsung di bawah kekuatan Filipina dengan tema Navigating Our Future Together. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Pencil.

0: Afrodu FM. Afrodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afrodu FM. Stay tuned on Afrodu FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada film terbaru ya, yaitu film Kado Untuk Ibu yang menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunya, teman Produa. Dan perjalanan tersebut mempertemukan Ara dengan Faris, seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang istri. Jadi keinginan Ara mencari hadiah ini berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya yang harusnya untuk membeli kado ini dicuri, teman Produa. Nah, Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama mereka, teman Produa. Kisah yang baru. Film ini disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami dan juga mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit. Kisah film ini bermula ketika Ara mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan menemukan hadiah ulang tahun ibunya. Nah, Faris yang ditemuinya, teman Produa, kemudian membantu pencarian tersebut meskipun dirinya lagi memikirkan kondisi keluarga dan juga calon anaknya. Dan perjalanan Ara dan Faris ini mempertemukan keduanya dengan berbagai orang serta situasi yang memberikan pengalaman berharga tentang keluarga. Cerita tersebut juga membawa pesan mengenai kasih sayang, perhatian, kehilangan, dan pentingnya menghargai hubungan bersama keluarga. Produa menggabungkan sudut pandang anak-anak dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan hubungan keluarga. Film ini diproduksi sebagai tontonan keluarga dan memperoleh klasifikasi semua umur dari lembaga sensor film. Film Kado Untuk Ibu, teman Produa, sudah tayang ya, baru-baru banget ini, di tanggal 6 Agustus 2026.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kuprasan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Avisi VTL King Demam Pro 2 Let's Ride Away menemani di pukul 21.13 waktu di Indonesia Timur ya. Dan selamat malam semuanya Demam Pro 2. Lagu-lagu kayak gini memang vibes-nya tuh malam minggu banget gak sih Demam Pro 2? Dan kamu mungkin setuju ya sama Faiza ya, kalau lagu-lagu begini tuh kayaknya vibes malam minggu. Ya, untuk kamu teman Pro 2 mungkin yang malam minggunya juga feels-nya like butuh musik-musik ya yang begini. Seru ya teman Pro 2 ya. Tentunya masih sama Faiza Cynthia menemani kamu dari Jalan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Dan aku harap sih kamu ini ya, apa kayak dapetin feels malam minggunya kamu bareng aku teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Faiza masih menemani kamu tentunya teman Pro 2, kita seru-seruan bareng ya. Jadi masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
0: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: E-D-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
0: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
0: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
0: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
0: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih,

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 21 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2 maksudku ya. Kamu mungkin yang masih di luar rumah ya, lagi menikmati makan malam atau mungkin cemilan malam di malam minggu ini, gak apa-apa, yang penting kamu happy ya teman Pro 2 ya. Banyak yang rela-rela gitu ya mengejar satu kuliner favorit untuk melepaskan segala penat di weekdaysnya kamu ya, dan dikejarlah di hari Sabtu Minggu gitu ya. Misalkan yang dari Jayapura terbang ke Sentani gitu ya, jauh-jauh, tapi karena makanannya dari cuma ada di Sentani atau cuma ada di Doyo, dikejar aja gitu ya, walaupun jauh. Begitupun mungkin para warga yang ada di Sentani, di Doyo, lagi pengen banget nonton ya, ya udah gas ke Mall Jayapura gitu ya, untuk happy-happyan ya, untuk sekedar melepaskan penat atau pengen nonton film favorit kamu yang lagi tayang di bioskop, kan boleh banget gitu ya. Pokoknya setiap weekend itu harus diciptakan dengan penuh kebahagiaan, diisi dengan penuh kebahagiaan teman Pro 2. Karena pastinya ya nanti di hari Senin sampai Jumat lagi, otomatis banyak tanggung jawab lagi yang kamu lakukan teman Pro 2. Masih bersama Faiza menemani kamu teman Pro 2 ya, dengan lagu-lagu juga di malam minggu ya, kamu masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Antas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Hi for Yay Info.
1: Halo, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara, gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh.

Nostalgia bersama dari Sherina teman berdua menjelang di pukul hampir 10 ya. Di 10 malam waktu Indonesia Timur, dan tentunya Faiza masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 12. Walaupun aku selesai call itu karena jazz music ya di jam 11 waktu Indonesia Timur teman berdua. Terima kasih tentunya untuk kamu teman berdua yang masih setia mendengarkan berdua dari segala aktivitas kamu, atau mungkin ada yang lagi di perjalanan, hati-hati ya menuju pulang ke rumah ya, harap berhati-hati teman berdua. Kalau malam minggu ini vibesnya rame banget ya di perjalanan ya teman berdua, jadi mungkin gak sepi gitu ya, jadi banyak para pengendara yang berlalu lalang gitu teman berdua. Dan juga waktunya anak muda gitu ya. Kalaupun kamu sudah tidak muda secara usia, tapi jiwa muda itu selalu ada. Meski umur kamu sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, atau kepala 6 bahkan ya teman pro 2 ya. Karena gak jarang juga banyak yang ngedengerin pro 2 itu masih bukan cuma anak muda aja, tapi yang berjiwa muda begitu ya. Siapa sangka. Iya, masih menemani tentunya teman pro 2, dan aku mau kasih satu lagu ya dari Cash Cash dan Heli Kiyoko teman pro 2, yaitu adalah Sadness untuk kamu. Walaupun tidak bersedih, tapi jangan bersedih aja teman pro 2.

0: Come Over dari Noah Kahan, teman Pro 2, satu lagu yang menemani di pukul 22.03 waktu 22.13 waktu Indonesia Timur ya. Come on. Ya, karena udah malam ya teman Pro 2, jadi kayak aduh agak tidak fokus ya. Agak sudah mengantuk sepertinya ya. Seperti yang kamu tahu teman Pro 2, memang Come Over ini secara harfiah kita bisa artikan datanglah atau berkunjunglah ke tempat seseorang. Dan dalam konteks lagu Noah Kahan juga ini makna pesannya juga sama ya, tentang perasaan hilang dan menyesal. Lalu lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang merasa tersesat dan menyesali masa lalunya. Dan ada keinginan untuk kembali lagi teman Pro 2, jadi ada kerinduan yang mendalam untuk kembali kepada seseorang yang dulu pernah disayangi. Lalu juga ada rasa takut terlambat ya, tokoh dalam lagu merasa cemas dan takut bahwa kehadirannya sudah terlalu terlambat bagi orang tersebut. Ya, seperti itu teman Pro 2, makna dibalik lagu Come Over yang mungkin relate sama ke cerita hidup kamu saat ini barangkali teman Pro 2. Atau mungkin ada yang pengen request ya teman Pro 2 di malam hari ini, request topik. Atau ada yang pengen cerita menemani di cerita malam teman Pro 2, boleh banget ya, karena aku pengen jadi teman malamnya kamu ya, di malam minggu ini. Mungkin ada yang habis di harkosin, lagi habis di ghosting gitu sama seseorang teman Pro 2. Jangan bersedih ya, gak apa-apa. Manusia itu memang tempatnya untuk mengecewakan teman Pro 2, jadi jangan terlalu berharap lebih lah. Oke, tentunya teman Pro 2, Faiza masih menemani ya di malam harinya kamu ya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Produa, Faiza balik lagi menyapa kamu, nemenin kamu ya di jaga malam. Di malam-malam kayak gini ya, mungkin kamu ada yang baru sampai rumah, terus langsung bersih-bersih, langsung menuju ke tempat tidur kamu ya. Sambil dengerin gitu kan, terus berpikir gitu ya. Capeknya hari ini tuh aku udah ngasilin apa sih? Tapi tetap aja, kadang kayak ada aja gitu orang yang menilai kayaknya apa yang aku lakuin tuh belum maksimal. Tenang teman Pradua ya, kadang kalau kita mikirin omongan orang itu gak akan ada akhirnya gitu, gak akan ada beresnya gitu ya. Jadi intinya adalah apa yang udah kamu lakuin itu adalah hal terbaik yang udah kamu lakuin teman Produa di hari ini ya. Jadi versi terbaik diri kamu ya udah gitu, nggak usah mikirin omongan orang, yang penting kamu udah ngelakuin hal terbaik ya. Dan masih dijaga malam tentunya teman Produa bersama Faiza Cynthia.

aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Ya, selamat malam teman Pro 2. Masih ditemani sama Faiza Cynthia di malam harinya kamu, tentunya teman Pro 2 ya. Oke, mungkin di malam hari ini kayaknya ada yang lagi overthinking. Kamu salah satunya enggak nih teman Pro 2? Kalau kamu salah satunya, biarkan pikiran kamu sementara waktu ini berpikir, tapi jangan sampai over. Kenapa? Karena ya hidup itu memang harus dibuat relax aja teman Pro 2 ya. Ya walaupun memang ya namanya otak tuh gak bisa bekerja sama teman Pro 2, kayaknya ada aja gitu yang buat makin-makin pusing gitu, makin-makin tiba-tiba kok ada yang dipikirin gitu ya. Dan itulah teman Pro 2 ya, namanya dinamika kehidupan, asik. Ya begitulah teman Pro 2 ya, daripada aku ngalor ngidul gitu kan ya, bahas apapun lebih baik kamu ditemenin sama lagu-lagu aja ya, yang bakal aku putar teman Pro 2 beberapa lagu ini.

0: AI for yay info.
1: Kamu kenapa?
2: Hah? Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Habis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for yay info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 9 Agustus 2026 bertepat di hari Minggu. Saya di sini

Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
6: Tren apaan ini?
5: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
6: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
5: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
6: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
5: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Selamat pagi, guys. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali saya hello Anda di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik di pagi hari ini untuk kita semua ya. Edisi siaran 9 Agustus 2026 ya, bertepat di hari Minggu. Kita awali siaran kami di pukul 5 lebih 6 menit. Judge Music.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
7: Aku hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
8: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Pagi pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada beberapa tembang lagi yang Martin hadirkan di Sepada. Ya, selamat pagi teman Pro 2 ya, edisi 9 Agustus ya 2026. Bagi teman-teman yang masih tetap stay ya, dan juga buat teman-teman Nasrani ya, Kristiani dimanapun Anda berada, yang sedang menjalankan ibadah di minggu pagi hari ini, ya, yang sepastinya selamat pagi, selamat beribadah, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya. Dan juga mungkin buat teman-teman juga yang tengah mempersiapkan diri, ya, atau rencana untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga, ya. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!